0: segera harus benar-benar di...
1: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3. Terus menjaga untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
3: Revisi bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
5: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
4: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Alfred Utara.
6: Laporan khusus.
7: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
8: Setuju.
7: Terima kasih.
9: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
7: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
8: Setuju.
7: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, Melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
9: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
0: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
9: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
6: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
9: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
10: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
11: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
12: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu Sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat pagi buat Anda pendengar, kembali menemani Anda dengan beragam lagu-lagu hiburan pagi sambil Anda bersiap-siap menuju tempat tugas Anda. Dan meskipun cuacanya kurang bersahabat pagi ini, namun kita selalu optimis mengawali segala aktivitas kita di Rabu pagi hari ini. Tetap semangat, saya Victor masih menemani Anda, akan saya hadirkan dengan berbagai informasi menarik dan juga hiburan akan terus menemani Anda.

0: Nasehat untuk hari ini, jangan dibawa stres ya, mesti tenang dan sabar. Bukankah selama ini banyak hal yang menyakitkan, menakutkan, mengecewakan, bahkan menyedihkan yang pada akhirnya terlewati juga. Kita sanggup dan kuat, hanya saja sering terlalu cemas di awal sebelum menjalaninya. Ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin.
1: Pendengar, di pagi ini akan saya isi dengan berbagai informasi menarik ya buat Anda sambil menikmati suasana paginya. Mudah-mudahan juga aktivitasnya lancar dan sukses pastinya ya. Dan kita simak satu informasi terkini. Pendengar, Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober bukan merupakan hari libur nasional. Berdasarkan SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026. Upacara diperingati digelar Kamis 1 Oktober 2026 besok pukul 8 sampai pukul 8.30 WIB di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur dengan Presiden sebagai Inspektur Upacara. Nah, jadi Hari Kesaktian Pancasila kembali diperingati tanggal 1 Oktober 2026. Nah, itulah pendengar rangkaian informasi terkini ya buat Anda, dan tentu saja pagi ini akan terus hadir bersama Anda dengan berbagai info-info menarik ya seputar info lokal maupun juga informasi nasional akan terus hadir bersama Anda.

Tahukah Anda, Koloseum di Roma dulunya pernah dijadikan kolam renang terbesar atau kolam renang raksasa. Koloseum bukan hanya tempat pertarungan gladiator di zaman Kaisar Domitian. Area ini bisa diubah menjadi kolam, lantai arenanya aja dibanjiri air, dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Area ini bisa diubah menjadi kolam, lantai arenanya saja dibanjiri air, dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Ribuan penonton kapal-kapal kecil yang bertarung di tengah bangunan megah yang lengkap dengan efek air dan juga suara yang dramatis. Uniknya, di sini, yaitu mereka beneran memakai air dari saluran khusus dan harus dikuras setelah acara. Tidak terbayangkan mereka membereskan koloseum sebesar itu.

Tahukah Anda kalau ada desa di atas awan? Saking tingginya, orang yang datang ke sana bisa pingsan karena kelelahan. Nama desanya yaitu Larin Conada, terletak di pegunungan Andes, Peru. Desa ini berada di ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut, dan ini lebih tinggi dari base camp Everest. Karena oksigennya tipis banget, maka bagi mereka yang baru datang ke desa ini, bisa sakit kepala, mual, bahkan sesak nafas. Namun anehnya, banyak yang tinggal di Larin Conada ini. Mereka datang ke sana satu alasan, yaitu emas. Karena desa ini berada di atas tambang emas terbesar di ketinggian ekstrim. Namun pendengar, meskipun ada banyak emas, hidup di sana tidaklah mudah. Gak ada air bersih, gak ada saluran pembuangan, bahkan jalanan penuh dengan lumpur. Kalau Anda dikasih pilihan tinggal di sana dengan penuh emas, tapi menerima kekurangan desanya tadi, ada yang mau?

pendengar, selamat pagi. Akan kembali hadir bersama Anda dengan informasi penting lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan, Nur Hayati Telumbanua, mengakui bahwa capaian rapor pendidikan di daerah tersebut masih sangat rendah dan dipengaruhi berbagai faktor. Menurutnya, kondisi ini tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan, guru maupun sekolah, tapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Ia mengatakan, sekolah juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas termasuk kondisi geografis serta situasi sejumlah sekolah yang cukup ekstrim. Karena itu, Nur Hayati mengapresiasi fasilitasi program kreasi yang dinilai pendengar dapat memberikan pengetahuan dan informasi untuk mencari solusi peningkatan rapor pendidikan di Nia Selatan.

Ya, perkara tentu saja pagi ini akan terus bersama Anda dengan lagu-lagu hiburan, dan saat ini akan kembali menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan pagi dan informasi menarik. Sempatkan diri Anda juga untuk menikmati sarapan pagi ya, sama seperti mesin ya, untuk dapat beraktivitas dengan baik. Tentunya Anda memerlukan bahan bakar, yakni mengonsumsi sarapan sehat. Nah, jika Anda terbiasa mengkonsumsi sarapan berat seperti lontong, sayur, nasi goreng, nasi uduk, dan sebagainya, nah bisa dikurangi perlahan mulai dari sekarang juga ya, karena makanan tersebut juga mampu membuat tubuh Anda itu mudah lelah dan mengantuk karena kandungan gizinya yang tidak terjaga. Oleh karena itu, mulailah hari dengan sarapan sehat, dengan menikmati roti gandum misalnya, ataupun buah-buahan. Jadi Anda bisa menjadikan bahan-bahan tersebut menjadi baik, dan tidak hanya menikmati sembarangan sarapan pagi. Kita nikmati dengan lagu-lagu hiburan kembali menemani Anda.

tadi udah kita dengerin penampilan hebat-hebat dari perwakilan RRI Medan, RRI Gunung Sitoli, dan juga RRI Sibolga tentunya ya Sobat RRI. Dan demikian juga untuk bintang radio putaran pertama tingkat Korwil 16 untuk hari ini. Selanjutnya kita ikuti nanti putaran keduanya ya. Dadah!

Oke, teman Pro 2 masih di Salat GFM Pro 2 RR Gunung Sidoli dan balik lagi bareng aku Niko yang bakal menemani kamu di sore hari, maksud kami siang hari ini, teman Pro 2, tentang informasi menarik dan juga lagu-lagu keren yang bakal aku puterin buat kamu. So, buat kamu juga yang pengen request lagu pop Indonesia bisa langsung request di WA Pro 2 di 08116551013 atau juga bisa melalui live chat RRI Digital di Pro 2 RRI Gunung Sitoli ini, teman Pro 2. So,

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: One One Point Three FM.

FM Pro 2 RRI Gunung Citolit. Di mana nih temannya hari ini, teman Pro 2? Apakah kami masih semangat, masih mood untuk menjalani hari di siang hari ini, teman Pro 2? Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang lagi nugas kerja atau macet-macetan di jalan, saatnya nih, saatnya kita unlock sesi request lagu nih teman Pro 2. Nah, aku bakal nerima requestan lagu-lagu barat dari kamu, lagu-lagu favorit kamu tentunya yang pengen kamu dengerin untuk nemenin aktivitas kamu di siang hari ini. Bisa langsung request nih teman-teman di WA Pro 2 tentunya, ini 0811-655-1013, atau juga bisa melalui live chat RRI Gunung Citoli di Pro 2 RRI Gunung Citoli. Yuk kita kamu bisa spill-spill lagu favorit kamu lewat WhatsApp kita tadi, teman Pro 2. Nanti kita akan list bareng juga. So, ditunggu.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: sakit kalau perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Country FM Pro 2 Gusit.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya. 101.3 FM.

FM, teman terbaik kamu.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik. 101.3 FM.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Teman terbaik kamu.

0: dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian, dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Point 3 FM.

0: Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: 101.3 FM.

0: ide lain, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
0: Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik. 101.3 FM.

0: Bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Teman terbaik.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Wah, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kampas nunjuk itu.
1: Lu lu cahayanya.
2: Cahayanya Novi ditarik seperti itu. Oh,
0: kayak gini.
2: Ya, ya, ada kayak
3: teman terbaik kamu.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan membalikkan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: vital.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Sitoli. Teman,

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: One One Point Three FM Pro 2 Gusit.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

0: gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

Cuma berdua, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan ngikutin acara yang selalu kita tunggu-tunggu, yaitu JJS Jalan-Jalan Sore, yang bakal kita ngobrol nih teman Produa bareng Produa Medan dan juga Produa Sibolga. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar

0: Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: One One Point Three FM.

0: Kang Argun setelah tadi
1: Okay.
0: Tapi alhamdulillah dari siang sudah reda sih, Pak.
1: Luar biasa ya, dari surga atau nomor 2 ya. Dan yang sore ini udah hadir, kita sapa lagi buat Pro 2 Gunung Sitoli ya. Mira. Nah, halo Mira. Mira. Oke, ini nampaknya belum tersambung ya sama Pro 2 Gunung Sitoli. Nah, langsung aja kita mau Pro 2 ya. Kalau tadi ada teman-teman aku yang di Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Nah, ini saatnya kita bakal kenalan sama narasumber keren ya, kece ya, cantik sama ganteng nih teman produser ya, yang udah hadir di studio podcast RRI Medan. Ada Dafa Haris, seorang running enthusiast sekaligus dari RRI City member. Kita langsung apa ya. Halo Dafa, apa kabar?
2: Halo Bang, alhamdulillah baik banget hari ini.
1: Baik ya, sehat baik ya. Banget,
2: sehat, okay. Alhamdulillah.
1: Oke, okay, satu lagi ada Almira ya, teman produser ini sekali Almira Nasiwa, sekaligus volunteer enthusias sekaligus RCity member ya. Halo.
3: Bener Bang. Halo Bang.
1: Ya. Sore ini Almira biasa dipanggil siapa? Mira.
3: Saya dipanggil Ami Bang. Beda dengan Kak Mira, saya dipanggil Ami.
1: Ami ya. Oke, okay. Ami sama Dafa sore ini ya. Ya. Luar biasa teman produser, mereka berdua ini anak muda ya yang bergelut di bis, nanti boleh diceritain ya up to RCity member, tapi sebelum kesana kita bakalan kenal dulu sama aktivitas kalian berdua ya. Kita sebelum kita ngobrolin soal topik tadi sore hari ini tentang membuat trotoar menjadi lebih masuk akal, aku mau ke Ami dulu. Mi, boleh dong kenalan sama teman pro 2, aktivitas sehari-hari kok ngapain ya, apakah masih kuliah, boleh diceritain ke teman pro 2.
3: Baik Bang, nah kebetulan aku masih kuliah nih di USU.
1: Okay.
3: Karena ilmu komunikasi FISIP.
1: Oh, okay.
3: Dan sekarang aku semester 7. Jadi kalau misalnya weekdays-nya itu kegiatannya ya kuliah.
1: Oh, okay.
3: Cuman karena memang udah semester tua nih kan Bang, yeah. Udah berkurang lah matkulnya. Jadi selain kuliah juga memang fokus ke skripsi. Oh. Perencanaan skripsi, kerjain skripsi lah. Nah itu untuk weekdays, selain weekdays aku juga aktif di beberapa organisasi seperti Genbi dan juga ada IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia gitu. Selain itu aku juga ada aktif di beberapa kegiatan volunteer.
1: Oh, okay.
3: Seperti yang di Abang bilang tadi, aku volunteer enthusiasm. Aku juga banyak ikut kegiatan volunteer dan biasanya tuh fokusnya itu ke anak-anak.
1: Oh.
3: Biasanya aku mengajar anak-anak, edukasi lah. Ada juga aku volunteer jadi pengajar ngaji anak-anak gitu. Terus juga ada ke main-main sama anak-anak, yang kegiatan-kegiatan yang mendukung kreativitas anak-anak gitu lah Bang. Selain itu juga kegiatan volunteernya ke disabilitas juga. Ke disabilitasnya juga ke buat gelang, juga buat makanan dan minuman gitu lah Bang. Jadi saya kuliah juga ada mengikuti kegiatan-kegiatan volunteer dan organisasi sih, kegiatannya sekarang Bang.
1: Wow, ternyata pada juga ya, kelompok 2 untuk kegiatan dari Ami sendiri Mi ya. Nanti kita bakalan cerita juga, mungkin boleh kasih tips teman pro 2 ya kan, cara ngebagi waktunya. Oke, kalau tadi ada Ami, sekarang kita ke Dafa nih ya. Daf, boleh kenalan sama teman pro 2, Daf?
2: Boleh banget Bang. Bang. Halo semuanya, nama aku Daf Haris, biasa aku dipanggil Dafa. Saat ini aku adalah mahasiswa ilmu komunikasi di USU semester 7 juga, sama dengan kayak Ami. Selain ngampus, kegiatan aku sebagai pelari juga yang aktif di komunitas. Selain itu aku juga ya konten kreator kecil-kecilan, mungkin bisa dibilang kayak gitu Bang. Itu aja sih sebenarnya, jadi lebih aktif di dunia sport aja sih Bang.
1: Oh berarti ya
2: kuliah di, kalau hari biasa Senin sampai Jumat itu
1: jurusan,
2: ya, jurusan ilmu komunikasi.
1: Oh sama
2: kayak Ami ya,
1: kelas. Nih teman pro 2 ya. Oke, itu dia ya perkenalan buat Dafa dan juga Ami, teman pro 2 yang lagi dengar kita di 3 kota, pro 2 Sibolga, pro 2 Gunung Sitoli ya, dan juga di pro 2 Medan, sama buat kamu yang lagi nyaksiin kita dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI Net underscore Medan. Oke, kita tahan dulu ya, kita sapa dulu untuk pro 2 Gunung Sitoli sekarang, cek sound deh ya. Ada Mira sana, Mir, gimana kabar Mir?
4: Sehat. Ah, okay. Sorry tadi ada gangguan sedikit. Sudah okay. Diperbaiki.
1: Udah,
4: suara Mira mantap. Jelas ya?
1: Jelas sama.
4: Oke. Okay.
1: Yep. Dari Gresik gimana sore ini?
4: Cuaca di sini aman. Di sini hujan sih.
1: Oh, hujan-hujan juga ya?
4: Hujan, deras banget malah. Makanya nih di dalam studio aku pakai jaket. Dingin.
1: Ya, itu dia ya, teman Pro 2. Ternyata tiga kota sedang hujan ya. Kalau Medan, we, itu juga hujan sih dari pagi tadi ya. Bahkan nanti sore ini juga masih mendung.
4: Tumben ya. Sama okay, ya.
1: Gitu, ya. Mira sama Wulan ya, kita bakal ngobrol sama dua narasumber keren di sore hari ini. Mungkin aku langsung aja untuk kenalan ya sama prestasi atau mungkin profesi kalian ya yang disesuaikan dengan flyer. Aku mau ke Dava Haris dulu. Dav, ini kan di sini tertulis ada running enthusiasm
2: yeah.
1: and research member.
2: Iya,
1: benar banget. Nah, kok boleh ceritain dulu ini tugas kau sebagai apa sebelum kita masuk ke membuat trotoar menjadi lebih masuk akal,
2: Dav? Oke. Okay. Jadi kalau Dava itu mulai lari dari tahun 2022 akhir. Nah, di tahun-tahun itu Dava mulai aktif di ke dunia sport lah di Medan, gabung sama komunitas, terus juga ikut berbagai acara yang ada di Medan, begitu juga ada di luar kota, seperti itu. Nah, selain itu, sekarang juga lagi ada janin campaign, kami adalah Resity, yang berbicara tentang gimana sih kita buat trotoar ini jadi masuk akal nih.
1: Oh, okay.
2: Hanya di Medan, mungkin di kota-kota lain juga semoga bisa seperti itu ya. Jadi buah pikirannya itu datang dari mungkin keresahan Dava sebagai pelari nih. Karena kan memang kita lari juga akses kita kurang.
1: Benar sih.
2: Kita kadang-kadang lari itu harus di jalan raya, di aspal. Kita senggol-senggolan sama kendaraan. Jadi dari keresahan itu kayaknya oke, kita buat campaign tentang ini biar orang lebih aware sama isu ini.
1: Benar-benar. Wow, berarti diambil dari keresahan Dav.
2: Iya, benar banget.
1: Karena kau suka hobinya lari.
2: Iya.
1: Oke, luar biasa. Nah, aku mau ke Ami dulu, Mi. Ini gimana, Mi? Ya, kalau kau sendiri, Mi, ini volunteer enthusiasm and society member. Ini gimana, kau boleh ceritain dulu gimana awal kau tuh tertarik ya untuk ikut yang namanya volunteer ini, ya kan? Dan apakah sama dari Resity member sendiri yang bangun berdua nih ya? Sebenarnya ada berapa orang sih?
2: Kita ada bersepuluh, Bang.
1: Udah bersepuluh? Bersepuluh. Apakah keretan sama, Mi? Karena kok kan cewek nih, boleh dikitain ketemu berdua.
3: Baik, sebelumnya kalau misalnya di volunteer sendiri, itu tuh memang kenapa aku tertarik itu, karena memang pertama tuh suka banget sama anak-anak. Suka banget sama anak-anak, dan memang juga tipe yang turun lapangan ke masyarakat gitu, sukanya. Jadi, dari awal itu memang kayak misalnya ngaji-ngaji itu inisiatif sendiri kan, memang suka anak-anak. Jadi ingin memang mengedukasi anak-anak dan juga ke biasanya ke panti asuhan. Nah, di situ tuh kenapa ingin ikut itu rasanya ingin aja nih melihat dunia itu dengan dari sudut pandang mereka. Kalau misalnya kita nih punya masalah, tapi kalau kita begitu kita jadi ikut kegiatan volunteer melihat mereka itu, kita tuh jadi ibaratnya jadi bersyukur aja gitu sama kehidupan kita sekarang. Jadi dari situ aku mengikuti kegiatan volunteer itu jadi reminder sendiri untuk diri aku itu bahwa masih banyak orang yang kurang beruntung di dunia ini. Jadi kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Nah, dari situlah aku mulai mikir ke kalau anak-anak ini gimana nanti kedepannya tinggal di kota Medan ini. Dengan kami kan nih Resity ini untuk fokusnya itu trotoar kan, Bang. Cuman tema besarnya itu kami urban sustainability. Jadi bagaimana kota Medan ini tuh memang layak dihuni dan juga memang apakah nyaman untuk warga kota Medan hingga emang udah bisa gak ini ditempati hingga generasi mendatang. Jadi kalau nengok anak-anak itu kira-kira mikir orang ini yang di panti asuhan ini kalau misalnya ke depan hidup dengan kota Medan yang seperti ini, fasilitasnya yang seperti ini, apakah memang sudah nyaman nih untuk mereka yang mungkin bisa kita bilang kurang beruntung seperti itu. Jadi dengan melihat keadaan kota Medan khususnya misalnya trotoar gitu, untuk melihat itu kira-kira cocok gak nih untuk generasi-generasi mendatang ke depannya, apakah Medan ini memang cocok untuk layak dihuni gitu, Bang.
1: Wah, keren itu Mauro 2. Berarti Dav, Mi, ya ini bisa dibilang ada dua hal yang berbeda ya dari dari keinginan kalian yang tergabung dari Resity member ini.
2: Iya, Bang.
1: Yang satu karena keresahan dari pelari, yang satu karena memang pengen menciptakan kehidupan buat anak-anak kedepannya ya, itu lebih bagus lagi. Wow, keren itu Mempro 2 ya, dua anak muda yang sangat peduli soal apa ya? Bisa dibilang soal lingkungan ya, Dam?
2: Iya, benar.
1: Iya kan? Oke, soal lingkungan ya. Nah, sebelum kita nanti cerita ke Resity membernya ya, kapan ini terbentuk, terus juga ada berapa orang dan terus kegiatan kalian itu apa aja ya kan, itu nanti boleh di-sharing ke teman Pro 2 kita di Sore Bercerita. Tapi aku mau ke Ami lagi ya, sebelum ke Dava lagi. Mi, kalau kau tadi kan cerita soal volunteer nih ya, ada gak sih kegiatan, bisa dibilang kegiatan volunteer yang paling berkesan yang pernah kau ikuti selama sampai saat ini gitu?
3: Kalau kegiatan yang paling berkesan itu ketika aku itu ikut kegiatan di ke rumah disabilitas. Di situ kami buat burger dan buat minuman. Nah, di situ benar-benar melihat kayak mana anak disabilitas itu tuh bersosialisasi dengan di antara mereka dan juga kami lah sebagai penyelenggaranya itu kan. Nah, di situ melihat berbagai anak-anak itu bagaimana mereka berinteraksi. Di situ sebenarnya jujur sedih sih. Sedih kan. Jadi dengan adanya kerasa sedih, terharu kayak gitu, aku pas kegiatan itu sampai nangis gitu, karena memang ternyata ada yang lebih banyak masalah dari aku, walaupun gak banyak-banyak kali juga masalah aku gitu kan. Jadi cuman jadi bersyukur, jadi pengingat memang jadi diri sendiri di, pas di kegiatan di rumah disabilitas itu sih bang, gitu.
1: Wow, keren itu memperdua ya, untuk menciptakan satu hal yang emang benar-benar bisa buat reminder untuk diri kita ya, Mia.
3: Iya, benar.
1: Aku ke Dava lagi sebelum kita ke teman-teman yang ada di Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Stoli. Dava, ini pelari nih.
2: Iya, Bang. Ya,
1: Dava.
2: Iya.
1: Nah, untuk kau sendiri apa yang ngebuat kau itu akhirnya menjadikan lari ini sebagai aktivitas yang rutin kau lakuin, dan kalau lari di Kota Medan nih, Dava, ya. Biasanya kau itu punya rute favorit.
2: Oke, boleh.
1: Boleh ceritain, Dava.
2: Nah, sebenarnya alasan mulai lari itu sebenarnya karena Dava kan masuk kampus tahun 2023.
1: Yap.
2: Dava mulai lari itu di tahun 2022 akhir, sebenarnya pengen gimana nih masuk kampus biar badannya itu ideal, badannya enak dilihat sama teman-teman, karena kemarin badan juga berlebih kemarin bang. Nah, setelah itu tahunya keterusan nyaman, akhirnya sampai sekarang masih lari. Nah, kalau untungnya lari itu selain badan kita juga jadi lebih sehat, lebih bugar, Dava merasa jadi lebih produktif aja gitu bang. Jadi tiap hari itu bangun pagi terus lari, and then bisa ngerjain aktivitas yang lain, cuman dimulai dari lari. Nah, kalau di Kota Medan sendiri, kalau hari Senin sampai hari Sabtu tuh biasanya daftari di kampus, di Universitas Sumatera Utara. Jadi muter-muter aja tuh.
1: Dari pintu 4 ke?
2: Pintu 1.
1: Oh, pintu 1 ke?
2: Iya.
1: Oh, pintu 1.
2: Pintu 1 ke pintu 4.
1: Oh, pintu 1 ke pintu 4. Wah, jauh juga tuh daftar. Iya,
2: karena kan kalau misalnya kita lari di kota, bang, nggak mungkin kita lari pagi. Tabrakin orang.
1: Benar.
2: Karena orang pergi kerja kan. Yoi. Nah, cuman hari Minggu lah Dava yang lari di kota. Itu biasanya dari Dava start dari kafe, kadang di kafe Ruchi atau di Moskow di coffee shop. Dari start di coffee shop mulai jalan ke Jalan Diponegoro, mulai ke Lapangan Merdeka, ke Sawan dan seterusnya sampai balik lagi ke situ.
1: Luar biasa ya, ternyata manfaatnya juga sangat dirasain ya kan. Selain hobinya yang bermanfaat, juga ternyata itu ngebuat sehat ya.
2: Iya benar.
1: Tapi kalau orang-orang lari dari kenyataan itu bagus juga enggak ada?
2: Ya, kalau bisa sih dihadapi
1: pengenalan itu dia ya. Luar biasa nih teman Pro 2 ya, untuk kenalan kita sama mereka berdua sebelum kita cerita nanti Resity membernya. Kalau aku mau ke teman-teman aku yang ada di Pro 2 Sibolga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli ya. Nah, buat kalian boleh tanya dulu ke Dava atau ke Ami ya, buat kenalan dulu nih sama mereka berdua sebelum kita ngobrolin top dan kenalan sama Resity membernya nanti sehabis yang satu ini. Aku mau ke Ulan dulu ya. Ulan, Sibolga ya, boleh kan, silakan Ulan.
5: Halo, salam kenal ini untuk Dava dan juga Almi.
2: Halo Kak Ulan.
5: Ya, luar biasa banget ya, tadi aku dengar kegiatannya Dava dan juga Almi ya. Dava kegiatannya positif ya, running ya, membentuk badan dan juga raga yang sehat ya. Kalau Almi juga luar biasa ya, di usia yang muda sudah jadi volunteer, sudah punya kegiatan positif yang tentunya bagus banget ya Bang Argun ya, dicontoh sama anak-anak muda dengar Pro 2 semua ya. Ini Ulan juga, ini seputar kenalan dulu ya Bang Argun ya.
1: Iya benar Ulan.
5: Oke, kalau dari Dava sendiri ya, kegiatan kegiatan di luar running sama ngampus tuh apa?
2: Oke, jadi Kaulan Dava selain ngampus and then lari, sebenarnya Dava dulu juga sempat berkecimpung lah di dunia organisasi. Jadi Dava punya organisasi namanya Senyum Kecil Medan dulu. Oh, okay. Nah, Senyum Kecil Medan itu organisasi fokus ke pendidikan anak-anak. Nah, jadi dulu Dava tahun 2023 sampai 2025 itu di organisasi untuk pendidikan anak-anak juga pernah satu kegiatan sama Ami juga. Selain karena sekarang udah fokusnya ke lari, sebenarnya Dava lebih ke ngonten aja sih kak. Jadi ngonten, jadi itu kalau misalnya ada pekerjaan dari situ kadang-kadang Dava ambil. Jadi itu aja sih kak.
5: Kontennya berarti ada tema-tema konten tertentu kayak yang
1: kontennya tentang apa Dav?
5: Tentang apa biasanya gitu?
2: Sebenarnya kalau kontennya tentang lari juga sih kak.
5: Entusiasme ya.
2: Iya, tentang lari.
5: Kalau di Almi sendiri nih Almi, kegiatan Almi kan tadi mengenai anak-anak ya Almi ya. Mulai dari kapan Almi di berkecimpung nih di dunia anak-anak, volunteernya anak-anak ini?
3: Kalau misalnya di dunia volunteer anak-anak ini mulai berkecimpung itu dari sejak awal masuk kuliah itu tahun 2023. Nah dari masuk kuliah itu kan kami udah FKWK, nah dari situlah mulai dapat wadah dan juga panggung lah untuk memang fokus ke dunia anak-anak, memang fokus ke pendidikan anak-anak sih khususnya. Nah jadi mulai dari situ ikut juga organisasi namanya Wujud Bayi. Nah itu dari situ juga kegiatan-kegiatan dari organisasi itu tuh memang kegiatan volunteer yang khusus ke anak-anak juga. Jadi mulai dari ke Wujud Bayi, dari MKWK awalnya hingga punya inisiatif sendiri memang membuka kegiatan volunteer untuk mengajar anak-anak juga begitu Kak Ulan.
5: Oke, kalau dari Ulan itu dulu deh Bang Argun.
1: Oke, luar biasa ya kenalan kita sama mereka berdua. Nah mungkin ke Mira ya, satu-satu pertanyaan Mir sama mereka berdua ya.
4: Ini sebenarnya pertanyaan aku udah diambil sama Kak Ulan semua ini. Karena cuman kenalan ya. Halo ya. Dava, Almi.
2: Halo.
4: Selamat sore. Kalau tadi ya Kak Ulan udah nanya nih kegiatan selain lari, kegiatan Dava apa sih? Tadi udah dijawab. Nah sekarang Mirah lempar ke Ami deh. Selain kegiatan ke panti asuhan dan ngurus Resiti juga, Ami kegiatan sehari-harinya apa lagi nih?
3: Untuk kegiatan sehari-harinya yang paling utama sih ngampus ya kak. Dari organisasi ataupun kegiatan volunteer yang penting akademi lah yang pertama gitu. Jadi memang fokus tetap di akademi, yang organisasi ataupun kegiatan volunteer itu tuh hanya sampingan gitu kak. Jadi paling kalau selain dari resiti dan juga kegiatan volunteer, hanya ngampus dan juga aktif di progja-progja yang organisasi Ami ikutin gitu kak.
4: Oke, banyak kegiatan ini ya, organisasi ya. Ngonten juga gak kayak Dava?
3: Beda sama Dava, beda banget sebenarnya kak. Kalau Dava yang memang tukang ngonten, Ami yang di Instagram itu postingannya nol sih.
4: Introvert ya.
3: Aktif di story-story aja gitu, di highlight gitu yang banyaknya gitu.
4: Oke, okay, berarti ini dua kepribadian nih Argun, ada yang extrovert, ada yang introvert.
1: Benar-benar. Luar biasa nih mereka berdua, tapi dampak yang mereka buat itu sangat luar biasa.
4: Betul.
1: Terus habis ini kita bakalan tanya ya kan soal trotoar nih Kompro 2 ya untuk obrolan kita, dan kita bakalan kenal sama apa ya, itu bisa dibilang komunitas gak sih Resiti member itu? Iya ya kan, sama ya, komunitas bang. Mereka ya. Jadi jangan kemana-mana. Ya jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen kasih pertanyaan, drop pertanyaan kamu langsung aja dari WhatsApp Pro 2 masing-masing yang ada di kota kamu ya kan, yang ada di Sibolga boleh, yang ada di Gunung Sitoli juga boleh, atau mungkin dari Pro 2 Medan di 0811-15924, atau yang paling enaknya ya kamu tinggal ramein aja channel YouTube-nya RS Medan, RSinen underscore Medan, untuk kasih pertanyaan di Sore Bercerita Berjaringan hari ini. Jadi jangan kemana-mana Pro 2 ya, tetap di Sore Bercerita Berjaringan di sore hari ini.

0: Gun ya, di channel YouTube-nya RRI Medan mau bisa saksikan keseruan kita ngobrol sama dua narasumber Pro 2 ya di @rrinet_medan, atau mungkin kamu bisa dengerin keseruan sore hari ini dari tiga kota, Pro 2 Medan, Pro 2 Gunung Sitoli, dan juga Pro 2 Sibolga. Nah, tadi kita udah kenalan ya sama narasumber kita di sore hari ini, Dava dan juga Ami, teman Pro 2 ya. Sekarang kita bakalan kenalan sama komunitasnya, ya kan? Dan terus ada kegiatan apa sih di komunitasnya? Resiti member ya. Oke, okay. Mau ke Ami nih kayaknya ya. Mi, ini boleh ceritain Mi ya, Resiti ini komunitas seperti apa, dan boleh diperkenalkan kepada teman Pro 2 yang mungkin baru pertama kali ngedengerinnya Mi. Boleh Mi, silahkan.
1: Baik, Resiti ini komunitas yang memang fokus dengan isu lingkungan. Nah, kami di sini tuh ambil temanya itu urban sustainability, di mana pertama ini kami itu kenapa ambil tema ini tuh, kami pertama itu mempertanyakan apakah Kota Medan itu sebenarnya punya siapa? Apakah memang Kota Medan ini milik warganya, milik masyarakatnya, atau memang milik pihak-pihak lain nih gitu. Jadi dari tema ini, tema urban sustainability ini, apakah Kota Medan layak huni, nyaman dihuni, dan juga cocok untuk generasi mendatang. Selain itu, kami itu kan urban sustainability ini luas, yeah. Jadi kami harus memfokuskan nih kepada tema itulah, tema trotoar. Jadi yeah, Resiti ini memang komunitas yang untuk membangkitkan awareness terhadap pentingnya trotoar di Medan untuk hak pejalan kaki gitu. Sebagaimana kita tahu, memang banyak trotoar yang udah memang cukup bagus, udah cukup nyaman untuk dijadikan tempat sebagai jalan kaki gitu. Ya. Cuman tidak bisa dibohongi juga, lebih banyak lagi trotoar yang memang belum mumpuni atau belum layak, belum proper untuk jalan di situ, untuk yang bagi disabilitas, anak-anak, perempuan. Kan banyak trotoar yang kan ada tuh yang kayak jalur kuning, guide yeah, walk yeah, untuk tunanetra.
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Bisa dihitung kayaknya di trotoar Medan ini memang belum mumpuni aja untuk seluruh lapisan masyarakat di Kota Medan. Jadi yeah, karena trotoar ini juga sering dianggap remeh ataupun dianggap sepele, tidak ada yang mengangkat isu ini, sedikit yang mengangkat isu ini. Jadi kami Resiti member ini komunitas untuk setidaknya membangkitkan awareness pada masyarakat bagaimana menggunakan trotoar itu dengan sebenar-benarnya seperti itu.
0: Teman Pro 2 ya, aku ke Dava lagi. Dav, ini mungkin untuk tahun terbentuk dari Resiti member ya. Ini tahun berapa? Kok boleh kasih tahu membernya? Apa anggota ya? Anggota ada berapa? Apakah memang tujuannya sama semua? Kalau tadi kan kita dengar Ami suka anak nih, kau pelari. Nah, yang sisanya lagi, apakah mereka juga sama nih? Yang berharap trotoar itu juga fungsinya dilakukan dengan baik. Nah, boleh.
2: Sebenarnya kalau Resiti itu berdirinya alhamdulillah baru bulan ini, Bang.
0: Oke.
2: Di bulan September ini 2026. Jadi sebenarnya Dava, Ami, teman-teman yang lain juga yang di kampus.
0: Yep.
2: Jadi sebenarnya mereka itu tertarik ikut Resiti karena memang mereka punya keresahan yang sama. Mereka punya visi yang sama. Yep. Jadi memang kita tidak perlu background yang sama, mau berbeda juga bisa, cuman karena mereka melihat keresahan yang sama, dan mereka melihat kayaknya iya ya, isu ini penting nih.
0: Yep.
2: Dan mereka sebagai warga Medan juga merasakan lah gimana, iya ya ternyata trotoar di Medan tuh udah separah ini kondisinya. Yeah. Ada yang bagus juga, cuman gak bisa dipungkiri juga ada yang parkir ilegal atau pedagang kaki lima, ada yang trotoarnya rusak dan sebagainya. Jadi memang mereka tertarik karena memang mereka merasakan masalah ini secara nyata lah gitu di kehidupan mereka.
0: Nah, kalau untuk kegiatan Dav ya, dari Resiti member sampai hari ini ya, itu kalian udah ngapain aja sama teman-teman?
2: Sebenarnya kami sekarang masih fokus kemarin ke campaign di media sosial, Bang. Nah, kemarin juga kita udah bikin 4 postingan. Yang alhamdulillah respon dari masyarakat bagus. Mereka juga sepakat dengan isu ini, mereka merasa isu ini penting untuk lebih dibicarakan lah di media sosial. Dan mungkin untuk kedepannya hari Minggu ini kita akan ada aktivasi di Cipde nih, Bang, 8 Amerika. Jadi kita tuh pengennya nanti kegiatan kita akan menjadi sebuah konten. Gimana kita pengen dengar pendapat dari masyarakat Medan. Gimana sih menurut kalian trotoar di Kota Medan? Dan gimana harapan kalian tentang trotoar di Medan? Apakah memang kalian butuh trotoar itu lebih banyak pohonnya, peneduhnya, atau tempat duduknya dan sebagainya. Nah setelah itu nanti mungkin di minggu depannya, dua minggu lagi itu akan ada aktivasi, akan kami laksanakan berupa fun walk gitu sih Bang.
3: Oh. Memang.
2: Jadi wow. Akan ada fun walk secara nyata di trotoar Kota Medan.
3: Wah, keren nih.
2: Iya. Yeah.
3: Wow. Ini satu kegiatan yang kami pun bakalan ditunggu ya
2: dari
3: Resity member ya, termasuk dengan tanggapan warga tadi.
2: Iya, iya yeah, Bang.
3: Itu sangat sangat bagus sekali sih. Nah, aku mau ke Ami dulu ya. Mi, ini Mi ya, mungkin kau bisa jawab seberapa penting ya menurut kau anak muda itu punya komunitas atau ruang untuk berdiskusi, melakukan kegiatan nih, ya kan? Siapa tahu di luar sana yang lagi dengerin kita nih di tiga kota ya kan, anak kampus tapi pengen masuk komunitas kayak aduh ragu. Nah kalau kau sendiri gimana pengalaman pribadi kau semenjak gabung ke komunitas, seberapa penting nih?
1: Menurut aku sangat penting sih Bang.
3: Yep.
1: Banyak orang yang memiliki kemampuan sebenarnya, tapi yang kurang itu tuh gak ada panggungnya aja. Jadi sebenarnya kok memasuki satu komunitas itu benar-benar buat kita itu memiliki panggung, sehingga kita jadi berkembang, kita itu berkembang dengan sendirinya, skill-skill, soft skill terutama yang memang sangat dibutuhkan dimanapun. Jadi kalau misalnya orang-orang yang merasa dia mampu tetapi dia bingung nih harus dari mana, menurut aku masuk komunitas itu salah satu jalan pintas untuk kita memang bangkit dan juga kita mengembangkan diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya rasa kayak aku gini-gini aja nih, aku dulu juga gitu Bang, kayak aku gini-gini aja lah, nggak ada yang menonjol nih dari diri aku gitu. Setidaknya itulah ada melalui kegiatan-kegiatan volunteer, juga mulai membuat campaign seperti ini tuh, setidaknya aku ada nih bermanfaat bagi orang lain, walaupun hanya ya dengan kapasitas aku sekarang. Mungkin kapasitas aku sekarang sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa itu hanya untuk misalnya membagi kebahagiaan dengan misalnya anak-anak dan juga membangun awareness masyarakat nih melalui campaign Resity ini. Jadi sebagai apalagi mahasiswa itu sangat penting sih Bang menurut aku untuk masuk ke komunitas sebagai panggung untuk diri dianya gitu.
3: Oke, itu dia ya teman Produa, keren sekali. Nah, terus juga sebelum kita ke teman-teman yang ada Produa di Produa Sibolga dan juga di Produa Gunung Sitoli ya, membuat trotoar menjadi lebih masuk akal. Nah, sebelum nanti teman-teman saran dari teman-teman ya, selaku komunitas Resity member, aku pengen tanya dulu masalah yang sering kalian lihat nih, weh, masing-masing ya. Masalah yang enggak sering kalian lihat ketika trotoar yang ada di Kota Medan itu disalahgunain. Kalian boleh kasih tahu ke teman Produa ya sore hari ini sebenarnya masalahnya apa. Aku yakin masalahnya itu sama tuh. Produa Sibolga Produa di Sibolga dan juga di Gunung Sitoli itu sebenarnya hampir-hampir mirip, kan? Nah, kalau di Medan nih sepengamatan kalian ya, masalah yang paling sering diadepin di trotoar Medan itu apa?
2: Oke.
3: Odo.
2: Sebenarnya Bang, jadi Dava sama teman-teman juga udah ada sedikit riset lah.
3: Yep.
2: Nah jadi sebenarnya perencanaan trotoar ini kan juga hal yang rumit. Dava juga sama teman-teman mengakui ini bukan bidang kita sebenarnya.
3: Yep.
2: Nah tapi sebenarnya kalau kita mengacu pada regulasi dan hukumnya memang itu juga kadang-kadang di Medan sendiri ada memang titik-titik atau tempat-tempat trotoar yang secara hukum atau regulasi aja belum pas, belum standarnya. Belum lagi kita bicara fasilitas trotoarnya rusak, belum disalahgunakan menjadi parkir ilegal. Sebenarnya kan kalau parkir ilegal belum bisa kita generalisasi. Cuman memang mereka menghambatlah akses pejalan kaki.
3: Benar.
2: Terus juga ada lagi pedagang kaki lima. Sebenarnya kan memang ada regulasinya di mana pedagang kaki lima ini udah diatur di mana mereka berjualan. Regulasi sebenarnya udah ada. Cuman memang mungkin dari kesadaran warga juga ya Bang, kayak mereka memang ya udahlah nanti juga kalau misalnya ada ditertipin ya udah gitu-gitu doang. Sebenarnya kalau yang paling banyak sih di Medan sebenarnya lebih ke parkir sama pedagang kaki lima sih Bang, kalau Dava lihat seperti itu.
3: Yoi, aku juga sepakat sih sama Produa ya soal penyalahgunaan trotoar yang terjadi di Kota Medan.
2: Iya benar,
3: sesuai dengan riset kalian. Nah aku mau ke Ami lu, Mi. Ini mungkin apa ya Mi ya, kalau soal trotoar rusak kali ya, sebelum kita nanti masuk ke topiknya. Kau sendiri ya, pengalaman kau Mi, trotoar rusak di Medan itu gimana? Apakah ada pembenahan kah atau mungkin ya ya sepengamatan kok ya ini dibiarin gitu aja gitu. Nah, bagaimana Mi?
1: Nah, kalau menurut sepengamatan aku itu trotoar itu nggak terlalu diprioritaskan seperti jalanan nih Bang, yeah. Misalnya. Kalau misalnya tadi misalnya jalan ke sini tuh aku lewat ring road. Di ring road itu jalannya bagus, yeah. Besar, nggak ada lubang. Kalau misalnya hujan pun, genangan pun itu dikit. Yeah. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi trotoarnya, itu tuh bahkan hanya tanah, tanah yang rumput gitu, nggak yang memang khusus di semen gitu. Mm. Jadi kalau misalnya dari sisi pengamatannya itu tuh trotoarnya ini tuh memang hanya dianggap pelengkap dari jalan raya, bukan memang dibuat menjadi fasilitas untuk berjalan kaki ya, itu bener. Sendiri. Nah, selain itu trotoar rusak itu tidak langsung diperbaikan, perbaikannya itu nggak langsung dieksekusi kayak jalan berlubang.
3: Ya.
1: Jalan berlubang begitu diketahui jalan langsung nikah nih ya. Memperbaiki. Kalau trotoar itu lebih kayak udahlah nanti aja, juga nggak banyak yang menggunakan.
3: Ya.
1: Terus kalau misalnya nggak banyak yang menggunakan kan bukan berarti nanti-nanti juga nih misalnya. Selain itu misalnya dari sisi masyarakatnya sama sebenarnya kayak si Bang Dapa tadi, itu memang di awareness masyarakatnya sih gimana pedagang itu tidak menggunakan itu, karena kan jadi buat macet tuh, apalagi misalnya nih Dokter Mancur kan Bang itu sepanjang jalan tuh jualan.
3: Benar ya.
1: Udah satu mobil aja parkir udah beli itu harus pasang lampu sen untuk belok gitu. Bener. Jadi sebenarnya trotoar nih harusnya tuh kayak lebih dikasih aja gitu hadiah sebagai trotoar.
3: Iya.
1: Itu sih Bang.
3: Wow, keren nih sama Pro 2 ya. Luar biasa. Nah, aku mau ke Mira dulu dari Gunung Sitoli, Mir. Boleh, Mir, ya, untuk ya, ikutan sore hari. Untuk ikutan, untuk...
4: Udah dari tadi ya, aku ikut ya, Argun ya, kamu.
3: Oke, silakan Mir, ya, untuk obrolan kita sore hari ini bersama Resity Member.
4: Oke, ini udah ada dua pertanyaan dari teman-teman Pro 2 Gunung Sitoli nih, Argun. Bisa langsung aku bacain nggak?
3: Boleh
4: ya. Halo Kamira dan abang kakak penyiar lainnya, aku Citra dari Teluk Dalam. Aku mau nanya nih untuk Bang Dava dan Kak Almi, apa yang membuat kalian yakin untuk menjadi relawan seperti ini? Padahal gak bergaji, gak dibayar, yang ada capeknya doang. Mungkin siapa nih yang jawab duluan nih?
2: Makasih Kak, pertanyaannya bagus sekali. Sebenarnya kalau dipikir-pikir iya Kak. Jadi capek, terus digaji juga enggak, terus kita buat konten panas-panasan, kita keluar uang sendiri. Cuman mungkin dengan kegiatan seperti ini, Dava bisa melihat potensi Dava lebih jauh lagi. Gimana sih ternyata kenyataan di Medan ini seperti apa? Menjadi sebuah pengalaman lah bagi Dava melihat kota Dava sendiri Kak. Oh ternyata di Medan itu kondisi trotoarnya seperti ini. Dan oh ternyata masyarakat juga merasakan masalahnya seperti ini. Karena yang Dava lihat juga di kampanye yang udah berjalan ini, memang isu ini menjadi isu yang yang cukup besar bagi masyarakat di kota Medan. Jadi memang mereka sangat oke, setuju, gak apa-apa, lebih keras lagi dong ininya, kritiknya. Jadi memang yang diharapkan adalah suara-suara masyarakat ini bisa tersampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Jadi kan memang kita juga nggak bisa dong ngambil keputusan. Oke, ya udah kita patungan aja, kita benerin trotoar kan nggak mungkin. Kita suruh masyarakat benerin trotoar kan juga nggak mungkin. Cuman kita pengennya dari isu yang didapetin dari kampanye ini, kami pengen ngomong gitu loh ke pihak yang berwenang. Pak, masyarakat yang dirasakan masyarakat tuh. Ini Pak, mereka merasa trotoarnya nggak pas. Mereka merasa trotoarnya diambil haknya oleh parkir atau pedagang kaki lima. Jadi memang lebih ke perantara sih Kak, antara masyarakat ke pihak yang berwenang. Seperti itu, kok dari Dava.
4: Nah, kalau Almira, dari Almira gimana
1: ya. Nih? Gimana? Menurut Ami sendiri, itu kenapa kami mau, kenapa mau padahal nggak digaji. Kalau itu balik ke kesadaran diri kami sendiri sih Bang, dari Resity ini sendiri. Karena kalau misalnya dipikir, kalau misalnya nggak ada yang memang mengangkat suara duluan, ibaratnya nggak ada yang vokal duluan, siapa lagi gitu. Kalau misalnya kita aja sendiri yang membawa hal positif untuk diri kita, pasti itu berpengaruh kepada lingkungan kita.
3: Yeah,
1: kalau misalnya udah berpengaruh dari lingkungan kita, pasti ke lingkungan lagi. Jadi memang ibaratnya dia menyebar nih hal-hal positif ini kayak gitu. Jadi dengan adanya Resity ini itu sama kayak Bang Dapa tadi, itu sebagai perantara, kami menjadi jembatan nih dari masyarakat baik maupun pihak yang berwenang. Jadi kami sebagai ibaratnya sebagai frontliner, baik dari masyarakat, dari kedua belah pihak ini. Baik dari masyarakat, gimana nih keluhannya kalau misalnya trotoar itu memang masih belum layak untuk kami pakai jalan kaki, ataupun dari pihak yang berwenang, oh ternyata di sini ada ya yang memang masih kurang mumpuni, kurang layak, oh yeah, di sini ternyata masih ada perlu perbaikan. Jadi ibaratnya kamilah yang menjadi jembatan tadi. Jadi kalaupun misalnya memang ada nih, pasti banyak masyarakat-masyarakat yang mempunyai persepsi ataupun opini yang sama terkait trotoar tadi, iya, tapi nggak tahu nih mau ngadu kemana. Ngadu langsung tuh kayak ngadu langsung ke pihak berwenang tuh terlalu jauh, iya, untuk di reach tuh jauh banget. Jadi kamilah sebagai perantaranya. Jadi kayak di media sosial kami tuh banyak yang memang iya benar di jalan ini, di jalan ini. Jadi kamilah yang tempat pengadunya lah gitu bagi masyarakat, Mbak.
3: Bilang kayak sosial kontrolnya ya.
4: Iya, perpanjangan tangan gitu ya. Iya, jadi gitu ya Citra ya. Jadi enggak usah bertanya lagi kenapa mau walaupun enggak bergaji. Ya karena mereka happy melakukan hal itu gitu ya. Terus ada satu lagi ya Argun. Aku langsung baca aja, ini enggak ada namanya, nomor baru ya. Aku bukan nanya sih, lebih ke Weni ya. Anak-anak muda Gunung Sitoli punya hati dan prinsip seperti Kak Dava dan Kak Almi. Waduh, cetas. Aku kayak ditampar nih Argun. Aku mau juga ikut kegiatan seperti ini, hanya saja belum nemu di Gunung Sitoli. Tapi satu pertanyaan aja deh. Pernah enggak sih ngerasa capek melakukan kegiatan-kegiatan organisasi? Kak Almi dan Bang Dava, kalau pernah, kapan ngerasa capeknya? Dan setelah itu, apa yang membuat kalian semangat lagi?
3: Yoi, nah boleh dijawab. Ya, Almi dulu, Almi.
4: Pernah ngerasa capek, terus kalau misalnya capek, apa yang membuat kalian semangat lagi?
1: Capek pasti capek, karena pasti banyak waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk mensukseskan suatu acara ataupun kegiatan tuh di organisasi. Apa yang buat semangat lagi ketika hasilnya itu sesuai yang dengan kita inginkan, dan juga dampak yang kita berikan dari kegiatan ataupun acara yang udah kita lakuin nih. Jadi begitu nengok hasilnya, oh ternyata aku bisa nih buat yang kayak gini, ternyata aku ada nih, ada kapasitas nih untuk buat sesuatu yang dampak bagi orang lain, di situ sih semangatnya naik lagi dan capeknya pun hilang. Seperti itu sih Bang.
4: Kalau Dava?
3: Kalau Dava gimana Dava? Kalau dari Dava sebenarnya kalau dipikir-pikir emang kita hidup ini capek ya Bang. Jadi maksudnya kita mau kegiatan, mau gak kegiatan sebenarnya capek. Cuman sebenarnya kalau Dava sebagai orang yang cukup sering mengikuti kegiatan di organisasi maupun di luar organisasi, sebenarnya kalau misalnya kita merasakan capek, sebenarnya kita cukup perlu punya regulasi aja sih Bang, sama manajemen diri kita sendiri. Kalau memang mau capek ya udah istirahat gak apa-apa. Karena kan sebenarnya capek juga gak selamanya kita capek. Kayak kalau misalnya kita capek secara fisik ya kita tidur, secara batin ya kita istirahat, cari kesenangan lain atau gimana. Karena kalau kita paksain juga sebenarnya takut nanti burnout kan, kita jadi jenuh terus nanti gak pengen lagi. Jadi mungkin lebih ke regulasi gimana kita menghadapi kegiatan kita aja sih Bang. Mungkin dari manajemen waktu atau yang lain mungkin.
4: Okay.
3: Di Dava sore hari ini ya Mir, thanks buat Mira di Pro 2 Gunung Sitoli ya. Oke, kita lanjut ke Pro 2 Sibolga ya. Ini mungkin satu pertanyaan Ulan, boleh Ulan, silakan Ulan.
5: Oke, satu pertanyaan aja ya Bang Argun, gak boleh banyak ya. Ini udah terkagum-kagum nih sama Dava dan juga Alki yang luar biasa ya. Jadi relawan, ikhlas, terus positivized banget gak sih Bang Argun mereka ini? Tapi Ulan penasaran nih, kan ngebahas tentang trotoar ya, punya pengalaman lucu gak sih Dava sama Almi mengenai trotoar yang sudah beralih fungsi ini ya? Jadi ini yang membangkitkan kalian membentuk resiti ini kan, ada gak pengalaman lucunya, entah tiba-tiba diusir ya kan lagi jalan, ada yang ini, bisa bagi-bagi gak pengalaman lucunya ini?
3: Oke, ya boleh, Dava dulu dah, perlu dah.
2: Sebenarnya kalau pengalaman
3: dari lari kali ya,
2: dari lari sih Bang Kak, jadi kadang-kadang di hari Minggu itu juga Bang kan tetap di CD itu sebenarnya ada kawasan yang boleh jualan, ada yang enggak sebenarnya.
3: Benar.
2: Jadi sebenarnya kalau kita udah CFD itu kadang-kadang pun mobil bisa masuk, kereta bisa masuk di aspalnya. Jadi kan kadang-kadang udah kita melipir, gak mungkin juga kita di tengah kadang-kadang kan gitu. Melipir ke trotoar gimana kita masuk, orang sepanjang trotoar itu udah orang jualan.
3: Yeah.
2: Cuman sebenarnya ya, aduh mau gimana, mau kita ributin juga kita yang capek. Jadi lebih ke, ah ya udahlah, udah ngalah aja, mending dari sinilah mungkin. Kayaknya ini banyak juga teman-teman yang ngerasain masalah yang sama. Ya udah kita buat suara kita lebih besar. Kita juga kalau Dava sendiri yang ngomong, oh kayaknya saya yang kalah gitu ya. Yes. Gitu sih Bang, mungkin kalau pengalaman dari Dava dari lari aja sih Bang.
3: Dari lari.
2: Iya.
3: Oke, kalau kamu gimana nih?
1: Kalau aku sih, kalau hampir sama kayak Dava, kalau dia Dava udah bisa lari, aku masih bisa jalan.
3: Oh, oke. Okay.
1: Jadi aku juga ada juga jalan pagi, walaupun setiap hari, cuma setiap minggu tuh pasti ada lah sekitar 4 kali gitu. Jadi aku nih selalu jalan tapi di trotoar jalan gitu. Kalau pengalaman lucunya memang pernah hampir ketabrak kereta.
3: Oh.
1: Karena memang iya. Yang model ini apa? Lawan arus.
3: Oh, lawan arus. Iya.
1: Jadi hampir juga berdebat, tapi karena memang enggak pandai berdebat, cuma kayak ya tegur aja lah, Bang gitu. Jadi ya udah jalan nih, udah bener nih pak trotoar yang untuk jalan kaki. Cuman karena memang ada kereta tuh. Ya gitulah masyarakat Medan ya udah dengan apa peraturan lalu lintasnya sendiri pribadi tidak mengikuti peraturan yang sebenarnya ya hampir berdebat dengan pengguna apa ya, transportasi.
3: Dan perdebatan itu gue yakin pasti dia yang marah ya kan. Tapi dia
2: kadang-kadang
3: yang marah
2: gitu, kadang-kadang gitu.
1: Ingat salah duluan
3: kita. Iya, benar-benar. Makanya waktu itu Resity member tuh hadir ya menyuarakannya lewat media sosial dan beberapa kegiatan kalian ya.
2: Benar Bang.
3: Ya jadi harapannya mudah-mudahan yang lagi dengerin kita di Pro 2 Gunung Stoli, Pro 2 Bolga ya kan. Sore ini dan lagi yang nyaksikan kita teman Pro 2 ikut tergerak ini ngebantu teman-teman kita yang sedang berjuang ya. Apalagi dengan isu yang paling-paling keren yang sampai saat ini ya itu masih apa ya? Masih berlangsung terus teman Pro 2 soal trotoar ini ya. Nah sekarang dari Medan ya, aku mau bacain dari live chat kita dari channel YouTube RR Medan, RR_ Medan. Ada Muhammad Juniardi ya, ini satu pertanyaan, satu aja yang jawab ya. Apa yang akan terjadi pada penyandang disabilitas jika trotoar itu tidak memiliki akses yang memadai? Siapa nih mau jawab?
2: Boleh Bang,
3: kira pertanyaannya. Ini soal penyandang disabilitas, jika trotoar itu nggak memiliki akses yang memadai, apa yang terjadi?
2: Nah sebenarnya juga kalau gimana teknis perencanaan trotoar itu kan sebenarnya udah diatur Bang.
3: Yeah.
2: Jadi ada peraturan dari Direktorat Jenderal Bina Marga kalau nggak salah. Nah jadi memang itu udah haknya adalah trotoar itu aman dan nyaman bagi jalan kaki, anak-anak dan juga disabilitas.
3: Yep.
2: Jadi sebenarnya kalau kita sebagai yang apa ya melihat itu sebenarnya sedih banget Bang. Karena memang gimana mereka kan juga manusia, mereka pengen beraktivitas ya kayak yang kita manusia normal aja. Mereka juga kadang-kadang nggak pengen di SMP-an atau gimana. Cuman gimana benernya perencanaan di kota kita juga bisa lebih ngerangkul mereka dari trotoarnya sih Bang.
3: Okay,
2: karena takutnya kan nanti kalau misalnya ada yang bin pemandu jalan, itu nggak ada. Nah kalau misalnya ada orang yang naik kursi roda gimana? Apakah dia harus bersusah untuk naik ke aksesnya ke atas atau ke bawah. Jadi kan mungkin ada baiknya dari pemerintah kota kita sebenarnya ngelihat gimana perencanaan ini juga melihat dari kajian-kajian atau survei-survei yang dilakukan sama peneliti-peneliti kita. Jadi dari masyarakat keluhannya apa, baiknya gimana, pengennya gimana, adain survei, gimana kajiannya, baru kita buat.
3: Iya, gitu ya. Oke, ya luar biasa nih pertanyaan dari Mama Juniarti ya. Terus aku juga mau say hello dari channel YouTube kita nih berame weh. Sore hari ini ada Bil Suara Bang, terus juga ada Teknologik, ada Nova Safira, ada Sadam Surya nih. Sadam Surya ngasih apa ya, ngasih keluhan. Saya sangat kesal ketika sedang menikmati jogging pagi atau sore sambil mendengarkan musik dan tiba-tiba trotoar itu rusak atau berubah menjadi area parkir sepeda motor nih. Sama kayak yang gue alamin nih ya. Terus juga ada Sanan Siregar dan Nur Islami untuk yang udah ikutan menyaksikan kita di hari ini lewat channel YouTube RRI Medan, RRI_Medan. Nah terus we ya, ini mungkin sesi akhir ya buat kalian berdua karena tadi udah kenalan terus juga udah bercerita soal Resity member. Ini mungkin aku penasaran soal tips sih ya dari obrolan kita di sore hari ini ya. Nah kalau kalian bisa pilih satu persoalan trotoar di kota Medan ya, yang ingin kalian segera benahi? Apa yang ingin kalian lihat itu berubah? Langsung to the point. Dava sama Ami. Aku mau ke Ami.
1: Satu dua.
3: Ya.
1: Aku trotoar yang ramah disabilitas.
3: Ramah disabilitas. Luar biasa. Kalau kau Dav?
2: Sebenarnya kalau Dava simple, Dava pengen trotoar di Medan itu dibangun sesuai regulasi dan hukum yang ada. Oh, itu aja.
3: Man, ya, benar. Itu dia ya teman Pro 2 untuk harap dari Resiety member. Mudah-mudahan kegiatan ke depan itu makin keren ya.
2: Iya. Yep.
3: Terus we, tadi kan aku nyambung dari Pro 2 Gunung Sitoli dari Mira di ya kan teman-teman di sana ternyata antusias nih.
2: Yep.
3: Ya, kalian boleh kasih tahu teman-teman yang lagi dengerin kita di tiga kota, Pro 2 Sibolga, Pro 2 Gunung Sitoli yang lagi nyaksikan kita ya. Yep. Kalau misalnya pengen ikutan interaksi sama Resiety member terkait dengan trotoar dan kegiatan kalian, itu bisa di mana?
2: Teman-teman yang tertarik untuk ikut kegiatan kita, support kegiatan kita, kita punya Instagram yaitu @resiety.mdn. Kita juga punya TikTok yang sama @resiety.mdn. Itu sih bang.
3: Oke, luar biasa. Itu dia. Jangan lupa di follow teman Pro 2 ya, yang lagi dengerin kita di tiga kota sore hari ini. Nah, kalau dapat Almira ya, dikasih satu, nyampein satu pesan kepada pemerintah dan masyarakat ya, terkhusus untuk di Kota Medan tentang hak pejalan kaki. Apa yang ingin kalian sampaikan? Satu-satu ya, sebagai akhir dari Sorry Bercerita Berjaringan ini. Aku mau ke Mira dulu, Mira, Ami ya, Ami. Gimana, Ami?
1: Hak pejalan kaki. Kalau misalnya dari sisi pemerintah nih, yep, Bang. Harapannya pemerintah itu lebih tegas memang untuk terkait perbaikan trotoar dan juga membuat trotoar itu lebih layak untuk semua lapisan masyarakat di Kota Medan. Sedangkan untuk masyarakatnya sendiri, ketika sudah dibuat layak nih trotoarnya, sebaiknya digunakan sebagaimana mestinya, harus aware terhadap fasilitas yang sudah disediakan. Jadi dikasih nih hak-hak yang sebenarnya untuk fasilitas itu sendiri. Jadi kalau misalnya dua pihak ini memang bekerja sama, sama-sama memiliki awareness yang tinggi, aku rasa Kota Medan bakal bisa setara Kota Jakarta ini bang, kalau misalnya sama-sama aware.
3: Benar, luar biasa ya. Nah, kalau untuk Dava, boleh Dav ya.
2: Sebenarnya kalau harapan Dava dari pemerintah, sebenarnya dari isu yang udah ada, keresahan masyarakat yang udah ada, Dava pengen adalah dari pemerintah sih bang. Karena kita juga gak menyalahin siapa-siapa,

0: andaikan besok semua warga itu tertib, yep, pasti orang malu juga ngelanggarnya. Kalau menurut Dava sih gitu sih Bang.
1: Itu dia ya, luar biasa. Teman Pro 2 ya, menarik sekali obrolan sore ini dari cerita Dava dan Ami ya. Kita jadi tahu bahwa trotoar itu bukan sekedar bagian kecil dari jalan raya, yep, ya Wi. Ya. Ada hak jalan kaki di sana Wi. Terus juga ada soal keamanan, kenyamanan, terus juga aksesibilitas. Dan tentu aja ada tanggung jawab bersama ya untuk ngejaga ruang publik tetap bisa digunakan sebagaimana mestinya.
0: Iya
1: ya,
0: benar Bang.
1: Makasih banyak buat Dava Amin. Ya,
0: sama-sama ya, Bang. Makasih.
1: Hadir di studio podcast RRI Medan ya, dan juga buat teman-teman aku yang setiap Rabu berjaringan terus ada Pro 2 Gunung Stoli ya. Itu ada Mira di sana, terima kasih. Mir ya, terus juga ada Wulan, terima kasih dari Pro 2 Sibolga yang udah bergabung sama kita di sore hari ini. Jangan lupa buat teman Pro 2 ya, saksikan terus yang berjaringan setiap Rabu cuma di Pro 2 ya. Pro 2 Medan, Pro 2 Gunung Stoli, dan juga di Pro 2 Bolga pastinya di sore hari ini. Ya buat Ami, Dava terima kasih ya, dan
0: makasih juga Bang, makasih banyak Bang.
1: Tim kreatif dari Isaac and Usu ya.
0: Iya.
1: Oke, yang lagi nontonin kita juga nih, Isaac and Usu terima kasih banyak ya. Buat kalian yang udah hadir juga di studio podcast RRI Medan. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, sore bercerita berjaringan sampai sini dulu. Barengan sama aku Argun, Mira Pro 2 Gunung Stoli, dan Wulan Pro 2 Sibolga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

mengapa. Itu dia acara Sore Bercerita. Sore ini teman Pro 2 ada Dava, ada Almira juga tadi yang membahas tentang trotoar. Dan semoga saja juga ya ini bisa dilakukan oleh anak-anak muda di Gunung Sitoli, dan bisa membuat Gunung Sitoli menjadi lebih hebat. Dan pastinya Mira masih akan menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961. 101.3 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: One FM Pro 2 Gusit.

0: Ikuti kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Taman Mini Indonesia Indah. B. Monumen Pancasila Sakti. C. Monumen Nasional atau Monas. D. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah C. Monumen Nasional atau Monas.
1: Lidah api kemerdekaan berada pada puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono, Frederick Silaban, dan Insinyur Roseno. Lidah api kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun pada tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nangro Aceh Darussalam, Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: Vapors Indonesia. Setelah kamu nikmati album akustikan dari kami, jangan lupa tunggu album terbaru dari 5 Minute di tahun 2024. Vapors, one heart till the end. Keep rock.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, bahasa Indonesia jadi satu-satunya bahasa dari keluarga Austronesian yang termasuk dalam peringkat 10 besar dan bahasa Indonesia masuk daftar yang paling banyak digunakan. Menariknya, berdasarkan fakta etnolog pada tahun 2020, memasukkan bahasa Indonesia dalam daftar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tercatat, sudah ada 30 negara, 76 lembaga yang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari di 5 universitas terkemuka di dunia, Yale University, Amerika Serikat, hingga Al-Azhar University, Mesir, dengan lebih dari 200 juta penutur di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan. FM Pro 2 Gusit.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: One One Point Three FM.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari Perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya,

tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Country FM Pro 2 Gusit.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, secara

Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, selamat sore teman Pro 2, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Pro 2, barengan sama gue Landa Krisandaru selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Dan malam hari ini, seperti biasa teman Pro 2, gue gak mungkin sendirian karena gue akan ditemenin dan gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi perempuan hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya teman Pro 2. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina, teman Pro 2, dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman produser, dan sesuai janji gue tadi, teman produser seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman produser, kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1
1: yes.
0: Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Excited. Yeah. Oh. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-hmm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih? Atau lagi ya banyak disibukan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya, sekarang. Iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Iya.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana, ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu, dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Istirahat.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily ya, itu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Mm-hmm. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke,
1: kita
0: coba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana, seru gak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya. Aha. Awalnya. Tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke, gitu. Nice.
0: Awalnya juga perlu adjustment ya, dari biasa raketnya besar.
1: Yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih kayak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah
0: berangkat. Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya. Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oh, oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Yes.
0: Oke. Itu emang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and down-nya udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kayak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya benar.
1: Aku jadi penyanyi tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempet ini sih sempet nggak nyanyi lama juga.
0: Iya.
1: Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga kayak, aduh. Pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya. Kayaknya, oh my god, I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya. Apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh. Nah, jadi teman pro 2, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih BFM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC ini. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu. Jadi gak usah pura-pura, ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya.
0: Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Mm-hmm. Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda. Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya. So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga. Kalau dulu kan kayak cinta monyet. Masih muda tuh kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya, ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya. Dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah, ini gak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya. Ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing. Pasti ada itu. Tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir-mikir panjang.
0: Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak enggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan enggak? Ya kan kayak apaan sih ini? Udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah, berumah tangga kan enggak bisa ya kayak gitu kan ya.
1: No, kan?
0: Betul kan Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right, yeah.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf.
0: Diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini kan? Dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang
0: berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya, nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja, sekali aja. Itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke. Nah, tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? Kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus. Then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
0: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa, ini buat yang gak ngerti ada subtitle yang di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh, sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya, rasanya kayak gitu deh.
0: Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih, kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Oke.
1: Tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang you can tell inilah story about it.

0: pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
1: Ah itu tuh dewasa tuh. Dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
0: Yeah.
1: Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih, Kak. Apa reaksi dari Om saat, karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu, Om?
2: Berbunga-bunga.
1: Waduh.
2: Very proud dong.
1: Very proud and very happy ya.
2: Yes. Very happy and
1: very
2: proud.
1: Happy.
2: Oh, lagunya buat aku gitu.
1: Jadi salting ya,
2: salting
1: banget ya. Tapi dari prosesnya lama nggak sih kan dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
2: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya.
1: Oh, okay.
2: Lumayan cepet juga.
1: Lumayan cepet ya.
2: Sempet sakit juga pas mau recording, tapi lumayan cepet banget ya.
1: Oh, selama recording dan produksi nggak ada struggle yang gimana sih ya?
2: Not really, alhamdulillah
1: lancar,
2: alhamdulillah.
1: tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini nggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
2: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
1: Nggak ada.
2: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
1: Up to you. Feel free aja.
2: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
1: No. Kenapa itu jadi challenge?
2: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
1: Okay.
2: Kadang aku merasa ragu, is it fine to do this right now gitu kan ya.
1: Okay.
2: Tapi aku rasa banyak juga, jadi dari tim-timku juga bilangin itu enggak masalah gitu, semuanya ngasih aku apa namanya? Semangat ya. Itu enggak masalah karena musik juga mungkin enggak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan, enggak juga ya.
1: Betul.
2: So, I'm happy also. Dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
1: Betul.
2: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
1: Amin.
2: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
1: Betul.
2: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
1: Dan harus forever young dong.
2: Yes.
1: Kalau kata Alpha Feel ya, forever young tuh. Itu yang
2: forever
1: dulu.
2: Young.
1: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Feel kayak terlalu mundur ya. Gitu, jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayaknya.
2: Forever young.
1: Okay, jadi
2: forever young.
1: Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
2: I think so.
1: Oh ya?
2: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Ya why not? Just inilah.
1: Okay. Just do it ya.
2: Just do it.
1: Iya.
2: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
1: Wes, luar biasa. Mantap Om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
2: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih. Feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
1: ringan,
2: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
1: Oh.
2: Yeah, you can move.
1: Agak upbeat ya berarti ya.
2: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
1: Oh, afrobeat.
2: Sedikit fresh.
1: Biarpun
2: saya udah.
1: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Okay. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
2: Yes.
1: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
2: Jadi pengennya itu yang mendengarnya juga mereka bisa happy, bisa akhirnya juga enak loh juga,
1: buat dance juga enak. Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul gak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
2: Jogetin aja.
1: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Prodiwa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Prodiwa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia, masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina.
1: Thank you.
0: Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan nggak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the ini
0: trend ya.
1: We have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Sekarang lagi ngetrend malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga
1: itu
0: tuh.
1: Itu lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya, iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu.
0: Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, benar-benar momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: Satrina is back,
1: yes.
0: Gitu kan. dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini gini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi-jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Yang record yang itu dulu, tapi kalau lagi live, boom
0: sama. Wow. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI, ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh, banyak deh.
0: Kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu, pengennya sama... Aduh, siapa ya? Bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin? Oh my
1: gosh. Yang muda-muda.
0: Oh, yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya, gak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas dia bukan karena aku kerja sama Dennis. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yeah. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya, dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari kulitnya sama. Oh, okay. And she's a great amazing singer juga.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya.
1: Yeah. Ya, R&B gitu kan.
0: Iya, iya sih, iya sih. Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Wah, mungkin one day ya.
1: One day panas itu loh nanti.
0: Benar-benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, mari Jola
1: jadi
0: di
1: bunda
0: Indonesia
1: dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia, mm-hmm. Di Malaysia aku sebenarnya kenal Lisa, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Uh-huh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be nggak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing. She dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling top tuh. Udah paling top itu.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly
0: ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada gak mungkin?
1: Untuk featuring?
0: Atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh, I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya waktu itu. Aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Okay. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Iya, kaset masih VCD. Dong.
0: Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu. Anak sekarang nggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau nggak punya duit banget ngerekord dari radio ya, direkord dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Gak rusak ya. Iya, biar nggak bisa direkord. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu ya.
0: Oke, tadi Ilham Kadi itu tadi ada Indonesia, ada Marion Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Katanya, assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaan nih, daging ini.
1: Daging banget
0: nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya. Yeah. Oh.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu. Halo. Teman-teman sama Batu.
1: Keluarga
0: Astan. Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kasarnya juga meragukan kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu kasarnya?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you waktu I don't think I can say this.
0: Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang udahlah, kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu kan ya. Tapi alhamdulillah udah jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina oleh think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat sama Bro Dua dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Bro Dua seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya? Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga, dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke. Di all DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman berdua, dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram, mungkin Kak Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Oh, Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya TikTok Satrina.
0: Sama ya. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik. Yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke. Oke, kalau gitu teman Pro 2, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, habis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena habis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Pro 2 dari MLC sore hari ini. So, Elena Kirsten Daru pamit and please welcome Satrina.

0: coba geser kendaraannya.
1: Banyak yang suka, banyak pula yang nggak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam Politik Perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu hingga kini muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya. 101.3 FM.

0: Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Gilang, kamu tahu nggak posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan ternyata berbeda loh.
1: Ah, masa sih? Emang iya?
0: Coba kamu cek sendiri deh. Kemeja perempuan, kancingnya tuh berada di sisi kiri. Sedangkan kemeja laki-laki, kancingnya berada di sebelah kanan.
1: Oh iya? Kenapa bisa seperti ini ya?
0: Nah, begini ceritanya. Berawal dari kejadian abad 18 di Kerajaan Prusia, yaitu Kerajaan Jerman, yang waktu itu dipimpin oleh Raja Frederick Agung, awalnya posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan sama-sama di sebelah kiri. Lalu, di abad pertengahan, laki-laki banyak melakukan adu senjata dengan pakaian perang yang kancingnya berada di sisi kiri. Mereka harus bergerak cepat dalam mengambil pedang yang terletak di pinggang sebelah kiri. Sementara itu, tangan kanan mereka harus membuka kancing baju terlebih dahulu. Nah, agar gerakan mereka bisa lebih cepat, maka diubahlah posisi kancing pakaian pria di sebelah kanan, sehingga tangan kiri bisa segera membuka baju dan tangan kanannya mengambil pedang.
2: Teman terbaik.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

101,3 FM teman terbaik kamu teman periode 2, selamat malam. Apa kabar kamu teman periode 2? Pastinya kamu sehat selalu ya teman periode 2. Baik lagi bareng aku di periode 2 FM bareng Narin dijaga malam sampai jam 12 ini teman periode 2 ya. Aku masih nemenin kamu teman periode 2 di pagi. Kok pagi? Ada apa? Kenapa pagi? Di malam hari ini teman periode 2, lagu-lagu keren masih kita puterin buat kamu. Jangan lupa nanti pada pukul 10 kita bakal temenin kamu di acara curhat ya. Jadi buat kamu yang pengen cerita-cerita, curhat apakah kamu capek, banyak banget schedule kamu di hari ini, kita boleh sharing-sharing, kita boleh cerita teman periode 2 di malam hari ini ya. Yang pastinya kamu tetap stay tune terus di Periode 2 FM, teman terbaik kamu.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progro, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Too many areas, don't know where to film now.

langkah dan cara saran kami hadirkan. Akhirnya tim Kelompok Kerja bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat istirahat. Kami akan hadir kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Madua, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, kembali mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Awali semangat pagi Anda dengan bersyukur kepada Sang Pencipta. Selamat pagi sahabat kreatif, selamat berjumpa, dan tetap merdeka.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: One point three FM.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 101.3 FM Pro 2 Gusit.
1: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

17 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.